0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: saya. Yes, so makna dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja juga.
1: Kena kerja. Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, Taska tadika ni sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Information ke mana tadika yang you nak, tadika atau Taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak. Yes, itu di Taska. Ke Taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning. Tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. As a new mommies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke? Atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
7: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: pop culture.
1: Si Razali, guys. So, bermula duduk di depan kamera.
2: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah. Masa tu kan, intern minta di beberapa tempat. Tapi entah macam mana, dia boleh di sini tak dapat. Leo Burnett tak ada. McCann tak ada. Sachi tak ada. Oh, itu pun tak ada. Ini pun tak, semua dah penuh. Semua dah penuh kan.
1: Oh, Cik minta Leo Burnett.
2: Minta.
1: Oh, Leo Burnett saya
2: pernah
1: punya.
2: Kan? Ya, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So, kena kan. Tak tahu macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni, 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Diorang nak buat satu channel baru, 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese. Masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up. Diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam, boleh lah.
1: Okay.
2: Masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, apa ni? Masa tu So You Think You Can Dance.
1: Oh, yeah.
2: Program tu. Yeah. Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak beritahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk. Behind the scene punya intern producer lah. Okay. Sebab dia banyak kan. Yang depan kamera tu dah power-power lah kan. Memang besar. Yang saringan-saringan awal ni kita lah interview, pilih orang, cari story.
1: Itu perjalanan dia, Cik. Yeah. Bermana bermula daripada belakang memang juga. Bawah, belakang tabir.
2: Betul. Baru kita belajar dengan diorang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak korek apa orang cakap, information ni kan. Daripada mana. So dia lebih kepada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam ambil aku, ambil. Tak ada. Sebab aku datang dari dunia drum.
1: Okay.
2: Memang kat belakang. Memang relax je kat belakang, relax je kan. So masa zaman OEG pun aku memang sangat senyap. Mendiam, relax kat belakang, drama. Memang macam tu.
1: Okay.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Jumlah pengasuh terlatih dalam komuniti perlu terus diperbanyak bagi membantu ibu bekerja mendapatkan khidmat penjagaan anak yang lebih selamat dan berkualiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kewujudan pengasuh terlatih membolehkan ibu bekerja memberi tumpuan kepada kerjaya dengan lebih yakin terhadap keselamatan anak mereka sepanjang berada di bawah jagaan. Katanya lagi, program Kasih Madani yang setakat ini melatih 1,000 orang pengasuh perlu diperluas bagi membangunkan ekosistem penjagaan dan perlindungan kanak-kanak yang lebih menyeluruh. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

and I'll do it.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 54 sekolah rendah dan 9 sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu dan Tatau di Sarawak ditutup hingga 11 September ini susulan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara mencecah tahap sangat tidak sihat. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Bintulu mencatat bacaan 206 iaitu sangat tidak sihat. JPNS memaklumkan secara keseluruhan, sebanyak 617 sekolah rendah membabitkan 130,953 pelajar dan 93 sekolah menengah di bawah seliaan 14 PPD yang terjejas oleh fenomena jerebu rentas sempadan ditutup sementara. Sehubungan dengan itu, sesi pengajar dan pembelajaran di rumah akan dilaksana sepanjang tempoh berkenaan. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Rakita Gigbot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga

Please be kind to me. I'm trying to find what it means to be.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: Fikirah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: lagu dope. Tolak gig kiki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu.

0: Susah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: 107.9.
1: Bud alam kau makarir.

0: Cover yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm, music lain, fikiran lain.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: aku rapper, ha. Shawty ada goals, even hati hipper, ha. Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend decade untuk lakukan for back. Untuk sembah lagi enak.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news. Terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: kongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner.
1: Okay, Kalish.
2: Basically, saya bukan orang sukan.
1: Okay.
2: Okay. Walaupun ayah saya coach.
1: Uh-huh. Wah.
2: Dan dia paksa saya untuk buat sukan daripada saya kecil. Tapi mungkin tak jumpa tune.
1: Okay.
2: Dan dia give up.
1: Okay. Oh, dia jumpa tune, dia give up.
2: Okay. Dia give up. Yang penting dia give up. Dia kata, suka hati lah kau nak buat apa kan.
1: Okay.
2: But along the way, waktu saya sekolah, tak bersukan sangat. Tapi saya banyak lebih kepada co-curriculum lah.
1: Uh-huh.
2: Saya buat aktiviti outdoor. Bagi banyak lah. Berkemah semua benda sampai kat kebangsaan. Itu yang saya minat waktu itu. Dan bila masuk universiti, kita jumpa kawan-kawan futsal semua benda kan. Kita try.
1: Kadang-kadang main macam, bukan tak main.
2: Main je. Tapi tak adalah rasa macam oh aku nak jadi gila lah macam kan. So saya ingat ada satu kali tu government bagi pergi ke taman.
1: Okay.
2: Kita tak nak duduk rumah.
1: Kita ke taman tu pun dah besar nikmat lah tu. Taman tu.
2: Kita guna alasan lah kita nak pergi berlari kan.
1: Okay.
2: So start berlari. Dan ketika tu nak jadikan cerita macam mana boleh jadi runfluencer ni kan. Tak ada duit, kita tak kerja.
1: Okay.
2: Kena retrench kan. Kita nak hidup dengan saving kita pun dah nak habis lah kan. Saya ingat kawan saya waktu tu saya dah berkawan lah. Budak-budak memang orang cakap influencer asal. Orang cakap OG lah kan. Before COVID kan. Dia cakap macam ni kat saya, kalau kau nak kaya cepat, nak duit cepat, kau buat social media.
1: Itu dia cakap.
2: Itu je first dia cakap. Kerana saya lagi famous dari dia. Saksikan video penuh sekali.

0: kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama, seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Pemain utama dalam fine art. Yes.
0: Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang. So latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you anak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua anak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TBTB.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu mm-hmm. tu.
0: Oh. So, you belajar architecture di mana?
2: I belajar architecture dekat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: You dari, gelap, dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you overall, kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Berapa? I rasa 6 good.
0: 6 eh?
2: Boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas skill lah. Alright.
3: Saksikan video penuh sekarang.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: bawa culture di sini, Abang Ria.
1: Jepun masih gunakan Natural Dye. Tapi tak semua brand lah. Dia macam keluarkan limited edition. Ada edisi tertentu lah pakai Natural Dye. Sebab Natural Dye ni dia tak fit.
0: Ah,
1: ada dua lah. Satu yang pakai Indigo Ferro, ada satu lagi dia pakai tak ingat. Wok.
0: Okay.
1: Dia macam kubis tu. Kalau Indigo Ferro macam Pure Blue Japan mau pakai ni, dia memang tak fit. Kalau orang yang tak nak jeans fit, nak kain dia gelap kan, dia pakai yang tu, Indigo Ferro.
0: So, okay,
1: dia celup banyak kali. Sebab Natural Dye ni dia tak gelap. Tak, dia cerah. Kalau mana tengok jeans yang cerah kan, tu Natural Dye lah. Jadi dia celup banyak kali untuk jadi gelap. Boleh tengok PBJ punya.
0: Okay.
1: Jadi dia takkan fit. 7 tahun pakai pun, dia akan fit tapi susah.
0: Susah.
1: Memang lambat. Okay. Lenjan macam mana pun tak jadi, tak dia fit.
0: Oh, basuh banyak kali pun tak
1: jadi. Basuh pun tak jadi. Kalau orang yang tak suka jeans fit, dia nak gelap, Natural Dye. Tapi dia mahal lah.
0: Mahal lah.
1: RM2,000 macam tu.
0: Okay. Saksikan video penuh sekali.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
2: Uh-huh.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar.
1: Apa yang menyebabkan kau rasa macam kaset ni best ah? Dia, weh, dia apa beza dia? Apa dia punya best dia?
2: Oh, apa yang best eh? Peringatan best, tapi kaset dia lebih, ini personal opinion lah, agak personal lah. Dia bukan tak cakap mana-mana media lain tak okay. Cumanya sebab kita membesar dengan kaset.
1: Okay.
2: Nak cakap kita membesar dengan peringatan mungkin sangat dah lama sangat lah. Kita tak lahir lagi waktu tu. So kaset adalah salah satu yang dekat dengan kita waktu kecil.
1: Yeah.
2: So dia lebih ada sentimental value dari segi macam mana cakap kita kecil pernah menggunakan kaset ni. Mm-hmm. Jadi dah besar kita cakap okay. Lebih dekat dengan kaset lah. Tapi mungkin piring hitam dia jauh sikit. Mm-hmm. Tapi untuk DJ menggunakan kaset, macam mana boleh suka menggunakan medium tu adalah dia satu kecil. Dan mungkin dalam satu bag yang besar kita boleh muat sangat banyak.
1: Mm-mm.
2: Mungkin piring hitam pun kita boleh muat dengan, sebab dia nipis kan. Mm-mm. Tapi dia lebih lebar apa semua kan. Tapi dan kaset lebih mudah, best lah untuk kita pegang. Ada kotak dia, ada ada inlay dia dan apa semua. Dan dari sound quality, aku tak macam cakap yang kaset lebih bagus lah. Tapi dia ada keunikan dia tersendirilah dari segi bunyi noise daripada kaset tu. Bukan rasa macam, wah, rasa macam kita dekat zaman dulu lah kan. Bunyi dia dah macam okay lah, lebih kurang begitulah. Kenapa kaset menjadi pilihan lah. Bukan piring hitam tak best. Saya pun, aku pun collect piring hitam juga.
1: Mana kecenderungan kau lebih pada kaset?
2: Yeah, betul. Dan yang paling penting lebih murah.
1: Lebih murah. Range dalam RM6 lah.
2: Boleh lah. Untuk sekarang RM30 ke bawah tu boleh diterima.
1: Boleh dapat.
2: Boleh dapat lagi lah.
1: Mana kau ada ni lah, era kau pegang pensel.
2: Ya, aku pernah perform atas stage masa tu. Memang kita pusing pakai pen lah.
1: Pakai pen lah.
2: Betul.
3: Saksikan video penuh

0: Hi, saya Irina Taib. I'm a musician, producer, composer dan semulalah di music. Saya mula main music umur 7 tahun. Start dengan piano, tapi saya tak suka piano. So umur 9 tahun, pakcik saya bagi gitar untuk birthday. So dari 9 tahun, saya pergi kelas lah untuk belajar gitar. I think mula serius masa high school kot. Start main untuk orkestra apa semua masa kat Kuantan. Masa high school, saya apply untuk Aswara. Saya ada apply matrikulasi juga semua untuk sains, tapi dapat Aswara, so saya pergi Aswara. Saya masuk Aswara, saya ambil diploma in music performance 3 tahun. Saya habis diploma, saya pergi Berklee College of Music in Boston untuk degree lah. So major in film scoring. Then balik Malaysia, then never stop lah. And saya pun ada. So after SPM, saya start performing dengan kakak-kakak saya juga, The Impatient Sisters. Kita orang start tulis lagu and semua. So start performing as a band pun dari situ jugalah. Dia beza in a way, experience kita berbeza lah. Macam, if you tak masuk sekolah muzik pun, you still can learn, kan? Like, it's just mungkin kalau pergi sekolah muzik, then you know technical terms and all that. Tapi ada je yang tak pergi sekolah muzik, diorang dah buat dah benda tu. Cuma diorang tak tahu je benda tu apa nama dia in technical form, kan?
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: sukan corner, pemain bowling, saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Macam mana awak dan sukan bowling ini bermula? Sejak bila dan kemudian apa fasa dan peringkatnya sebelum pergi mewakili negara?
1: Pada mulanya saya masa kecil-kecil dulu lah. Saya selalu ikut bapak saya dan mak saya juga. Mereka ada kafe di Bowling Alley.
0: Okay.
1: Pada umur saya 4 tahun, saya dah start main bowling lah. Sebab tiap-tiap hari ikut orang.
0: 4 tahun eh?
1: 4 tahun start bowling.
0: 4 tahun main bowling?
1: 4 tahun. So, abang saya, pada masa itu abang saya wakil negeri.
0: Okay.
1: Jadi, dari situlah abang saya nampak saya pun macam minat. So, dia start ajar saya lah. Dan saya pada asalnya bermula dengan tangan kanan.
0: Okay.
1: Tapi ditukar kepada tangan kiri.
0: Ditukar? Awak yang nak tukar kan ataupun?
1: Abang tukar.
0: Boleh.
1: So, itulah yang satu uniknya lah. Tentang saya.
0: Okay.
1: Saya hanya bowling menggunakan tangan kiri. Okay. Yang lain semua tangan kanan. So, saya belah kiri memang khas untuk bowling je.
0: Okay, sebab awak ditrain untuk guna tangan kiri tu.
1: Betul.
0: Ketika main bowling. Alright. Kemudian, ke peringkat persekolahan?
1: Daripada situ, bermula daripada peringkat sekolah. MSSS. MSSM. Ada step-step dari situ. Dan pada umur saya 16 tahun.
0: Okay.
1: Pada tahun 2013,
0: okay,
1: saya diserapkan ke tim kebangsaan lah.
0: Oh.
1: Pada umur saya 16 tahun.
0: Macam mana jalan diserap ke skuad kebangsaan tu? Mungkinkah ada scouting ke ataupun macam mana?
1: Dia macam saya punya jalan scouting lah.
0: Okay.
1: Ketua jurulatih negara pada masa tu, Holway Chia, yang menyerap saya masuk ke program dia panggil special squad. Jadi special squad tu dia semua umur 21 atau 18 tahun ke bawah time tu yang diserap ke squad tu, dan ketua jurulatih negara sendiri yang latih pemain-pemain special squad tu.
0: Okay.
1: Jadi saya beruntung sebab menjadi salah seorang yang terpilih lah.
0: Okay.
1: Di dalam special squad tu.
0: Alright.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, dia orang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenis ni yang main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya, jemput dengar akan bawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa cassette deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebab kan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah.
0: Okay.
1: Menggunakan cassette deck. Jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang setup on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, uish dia ni pakai kaset. Tapi kita bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.
1: Tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi jemput dengar mula beralih kepada digital, menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah untuk lebih mudah venue nak set apa semua. Okay. Sebab sound daripada cassette deck berbeza dengan sound yang digital lah.
0: Okay.
1: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk pendengar-pendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang jemput dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital, mixer digital, cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter jemput dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance.
0: Okay. Saksikan video

Okay, hai. Assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam a signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying, and sampai kau mati. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, that evolution dalam local music ni sangat

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang, 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sepatutnya records adalah hobi saya . Saya sebab memang minat berkumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. Saya tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras, kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanish Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam sini . Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesia sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga, source kau dapat kaset kau ada pergi menyelam ke?
1: Okay, aku sepertinya takkan gatekeep lah.
0: Okay.
1: Aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
0: Okay.
1: Pertama sekali yang paling mudah adalah Carousel, kau search je kaset.
0: Okay.
1: Kedua adalah Facebook Marketplace, search je kaset. Dan yang paling penting, kalau korang rajin, korang pergi MCOT Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual kaset. Dan pergi record store seperti Teenage Shade.
0: Okay.
1: Sputnik, kita ada Small My dekat MCOT Mall.
0: Okay.
1: Dan banyaklah di sekitar satu Malaysia ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah menerusi online lah.
0: Online.
1: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid, kaset.
0: Okay.
1: Akan keluar lah album-album yang available. Contoh, kalau nak specific title mungkin agak susah, tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset lah, seperti apa, koleksi apa, pengumpul kaset macam tu lah, pengumpul kaset Malaysia apa semua, akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli lah dari situ. Semestinya mudah je.
0: Mudah je.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture. Ini dia Ku Syafiq.
1: Aku rasa orang kita tak biasa dengan budaya berbahas. Macam tu lah.
0: Berbahas, eh?
1: Mengkritik macam tu. Untuk kau nampak satu perbahasan yang betul-betul sehat, kan? Susah lah kau nampak. Terutamanya untuk muzik.
0: Okay.
1: Muzik bagi orang benda tu, ini entertainment je. Ini hiburannya, kan? Okay. Apa-apa nak bincang panjang-panjang sangat. So, kebanyakan artikel yang aku tulis, dia biasanya tak ada sambutan dari segi balasan tu lah. Kecuali ada beberapa lah yang orang balas dekat Twitter semua. Itu pun banyak juga yang lari daripada apa yang aku nak sebut. Apa yang aku nak cakap dalam tu, kan. Attitude aku lepas tu, tulis apa yang aku nak tulis. Dan biar orang nak fikir apa pun. Yang penting aku tahu aku tulis tu dengan niat yang baik, dengan cara yang betul.
0: Faham? Walaupun kau tahu tulisan kau ni akan memberi kesan buruk pada sesuatu benda yang kau sedang bercakap, kau tak kisah pasal benda tu? Adakah kau rasa macam, janji aku cakap lepas pernah jadi lah.
1: Dia bukanlah maksudnya aku memang tahu aku buat dengan niat nak bagi kesan buruk pada orang tu. Benda yang nak dicakap tu lebih penting berbanding mungkin image orang tu ke apa. Aku akan cakap jugalah. Aku tak rasa apa-apa yang aku tulis selama ni boleh menjatuhkan image orang secara peribadi. Aku tak buat benda tu lah. Image sebuah gerakan, sebuah idea ke apa untuk jatuh, itu ada. Sebab aku rasa idea tu salah, gerakan tu salah. Itu memang patut kita kritik lah. Kalau nak balas kritikan tu, balas lah. Okey lah. Pribadi, aku tak rasa aku ada sentuh lagi. Selama aku menulisnya.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Dulu kita nak ada satu liga, setahun sekali pun susah. Dua tahun sekali baru ada liga. So dia sangat, bila tak ada liga, you tak ada team. Bila tak ada team, tak adalah player. So sama benda tu 10 tahun dulu dah menghadapi benda tu. Jadi kita nak main bola ni pun kita akan tunggu piala Tun Sheikh Farozia lah. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, dia tak ada. Panggil national call up, training satu tahun macam tu. So that's why Nina rasa untuk kekangan nak cari players yang more quality tu dia jadi susah. Apa yang ada, kemudian kita nak result juga. Kita kena faham juga sesetengah persatuan, sesetengah dia nak, walaupun tak good result tapi dia nak result. Berbanding kena kalah yang teruk ke. That's why pool of player tu pusing kat situ sahaja. Sebab yang tu yang boleh main. Berbanding sekarang kurang. Kita dah ada beberapa liga di Lembah Klang ni. Saya rasa liga KL Women League, FAS League, Selangor Super League. Kita now kita ada consistent is Liga Wanita National. So it's a good sebenarnya. Cuma yelah, walaupun kita ada good player, tapi sebenarnya yang Nina nampak lah kekurangan sebenarnya pengurusan dekat bahagian wanita. Siapa yang nak platform angkat budak-budak ni? Yes, player memang bersepah, tapi siapa yang nak manage diorang ni?
0: Okay.
1: Tak semua orang yang willing untuk spend dan untuk jaga diorang ni.
0: Ruang banyak ke sebenarnya?
1: Ruang actually ada, tapi kita tak ada satu yang Nina nampak lah, yang pengurusan siapa yang nak bawa. Kita harapkan okay, mungkin you all nampak macam atlet je kan, tapi you all tengok siapa manager wanita yang ada. Baik lelaki baik perempuan, sama juga futsal. Aunty dia baru je bawa join futsal kebangsaan hari tu, SEA Games, usaha dia. So dia cakap siapa yang ada. Orang tengok atlet, tapi orang tak tengok siapa yang bawa. Sebab sebenarnya yang nak mencetuskan tu, yang nak bawa itulah adalah yang susah.
0: Kereta ada, driver tak ada.
1: You So that's the thing yang Nina nampak orang lupa sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: Aku atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Mad Kids kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Mad Kids di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia di

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara, kita percaya setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lega.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.com.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Echo atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Medkits kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Medkits di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah Sukar dan Rakita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: tripping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: Dira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: kuning atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Medkits kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Medkits di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: memang kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Kita kan musician. Bila kita musician, kita ada susur galur dia. Kita nak produce, kita ikutlah jalan cara produce tu, cara hidup yang itu, dan sebagai musician yang perform secara perform. So kena pandai bahagi masa dan orang kata apa, membawa watak tu lah. Kalau saya seorang producer, saya berada duduk kat studio, saya berada dalam capacity untuk menilai dan membaik pulih apa yang sepatutnya dalam production lah. Dalam performance, kita lakukan benda-benda yang macam performance ni, apa yang bagus adalah kita pergi perform, kita nak orang yang datang ingat, balik rumah ingat apa yang kita perform tu. Kita kena bagi yang the best lah. Kita perlukan sangat ni dalam performance ni adalah timbal balik antara musician dengan audience. Selalu the good show adalah both side punya show lah. Bukan hanya kita pergi perform yang balik macam tu je. Mencari identiti ni, dia bukan semudah macam satu button dia dah dapat identiti kan. Dia ambil masa. Bila kita together dalam band, selain main muzik, kita kena bond band tu betul-betul daripada semua sudut lah. Kenal antara satu sama lain, kita terima kekurangan dia, kita improve apa yang kurang. So dari situ, apa, kadang-kadang dalam band tu tak semestinya 5-4 orang tu mempunyai orang kata apa, minat yang sama. So dari situlah, maybe apa segala injection yang berlaku tu, semua kena terima lah seadanya. Macam jangan terlalu orang kata apa, hang kena ikut aku, aku nak macam ni, macam ni, macam ni. Kalau macam tu, kita hanya berpaksi pada satu otak yang kadang-kadang kita tak orang kata apa, merestui dan menerima pun. So banyak band tak jadi sebab tu lah. Band, sebaik band adalah kita sama-sama betul-betul bersatu. Maksudnya semua orang kena, yang ni memang aku selalu cakap lah, satu band ego kena turun and sama-sama pilih jalan tu untuk kita decide nak buat lagu macam mana. Dan bila kita dah buat lagu, kita dah selalu praktis, dah masa kita grow tu, masa tu lah kita jumpa identiti kita.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Watch Buku Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari itu. Hari ini memang dunia gadget. You memang tak boleh lari. Ya, you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Masa monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan, sebab dia more interactive. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yeah, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Control. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, for my pendapat saya lah pasal gadget ni, banyak dah hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni apa yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it's actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gelap panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah. Game semua dalam semua.
1: Sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main.
0: Yeah.
1: Sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan
0: macam chewing gum.
1: Yes, boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Banyak memanjat, balancing. Itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam play-doh, bermain messy play. Untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong gross fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh sekali

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joda Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Aku Nazar daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dah, dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya pergi cerah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus bermas tautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, opera radio friendly, me and Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, tak akan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap lah cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, buat dia bigger. Ha, masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And then budak-budak si macam, dia sell out. Sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab jadi first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia apa, it's very big. During the time aku static, saya tak langgar lagu-lagu static, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street dan tiba-tiba lagu aku static kau. Lepas tu siapa lah yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note dia? Tak tahu bro. Ha, cakap dari kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh